0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh?
3: Bagus juga.
4: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
3: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
5: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia?
6: Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Prodo.
0: Selamat pagi, teman Prodo.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Prodo.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Timnas voli putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026 setelah menaklukkan Iran 3-0 dan laga digelar di Nakhon, Thailand Kamis 2 Juli 2026. Teman Prodo trio Kansa, Venisa dan juga Tina menjadi andalan dalam mendulang poin dan memimpin serangan yang membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Dan sebelumnya Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang, teman Prodo, di laga pembukaan. Dan penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit terutama di set kedua yang berlangsung sebelum Jepang menang 28-26. Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri. Dan teman Prodo, asisten pelatih Bobby Adik mengatakan permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibanding laga pertama. Dan Jepang datang dengan status juara bertahan dan tim tersukses dengan 9 gelar. Filipina juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2020. Peluang lolos ke 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia, teman Prodo, dan tim harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisi. And then Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Informasi ini, teman Prodo, bersumber dari rri.co.id.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

4.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo masih di Semelendo FM, teman terbaik kamu. 46 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih di Sepeda, selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bila faktor cuaca yang menjadi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Suhu panas yang lebih panjang karena saat ini memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, Andra meminta kepada kota atau kabupaten agar menyediakan fasilitas alat pemadam di setiap tempat pemrosesan. Dan tujuannya sebagai memitigasi terjadinya insiden kebakaran akibat cuaca ekstrim. Teman Prodo ia juga mengatakan dengan adanya alat pemadam di TPA, maka akan memudahkan petugas dalam membasahi gunungan sampah. Dan di dalam tumpukan sampah itu ada gas metana yang sewaktu-waktu bisa membuat api membesar. Enden Andra juga menuturkan berdasarkan perkiraan BMKG, suhu udara dalam 30 tahun terakhir ini merupakan yang paling panas dengan durasi musim panas terpanjang. Dan faktor cuaca terik ditambah hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat menyebar dan memperluas area kebakaran di TPA Jatiwaringin. Teman Prodo juga misal mengaku kebetulan ada lahan untuk parkir karena truk-truk sampah tidak bisa masuk langsung ke TPA. Informasi ini selengkapnya bisa kamu akses kembali di rri.co.id. Dan teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu gak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

13 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, pemain-pemain yang berlaga di Premier League musim 2025-2026 mendominasi kontribusi gol pada Piala Dunia FIFA 2026. Hingga babak 16 besar mereka telah mencatatkan total 103 keterlibatan gol, baik melalui torehan gol maupun assist. Dan berdasarkan data Premier League, penyerang Norwegia Erling Haaland menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di antara para pemain Premier League. Teman Pro 2, hal itu dilakukannya setelah mencetak 5 gol sepanjang turnamen. Di posisi berikutnya terdapat penyerang Senegal Ismaïla Sarr yang mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Teman Pro 2, catatan tersebut juga menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Senegal dalam sejarah Piala Dunia. And then juga 2 pemain Belanda, Cody Gakpo dan juga Somerville, turut masuk dalam daftar pemain dengan kontribusi gol tertinggi. Gakpo mencatatkan 3 gol dan 1 assist, sedangkan Somerville membukukan 2 gol dan 2 assist. Sementara itu penyerang Swedia teman Pro 2 Alexander Isak menyumbang 1 gol dan 3 assist. Gelandang Brasil Bruno juga tampil impresif dengan torehan 4 assist sepanjang turnamen. Dan dominasi para pemain Premier League tersebut semakin menegaskan besarnya kontribusi kompetisi kasta tertinggi Inggris terhadap produktivitas serangan di Piala Dunia FIFA 2026. Hingga babak 16 besar teman Pro 2, total keterlibatan gol para pemain Premier League menjadi yang tertinggi dibandingkan pemain dari liga-liga top Eropa lainnya. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo DPRD Kota Bekasi mengecek langsung kesiapan lahan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Bekasi. Rombongan DPRD Kota Bekasi langsung hadir ke Ciketing Udik, tempat akan dibangunnya PSEL, Kamis 2 Juli 2026. Dan rombongan tersebut terdiri dari Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi beserta sejumlah komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Teman Prodo Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menegaskan komitmen DPRD memastikan setiap tahapan pembangunan proyek strategis daerah berjalan sesuai perencanaan serta transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan teman Prodo sementara itu Ketua Komisi 2 Latu Harhari menyampaikan DPRD hadir agar seluruh proses persiapan pembangunan PSEL dapat berjalan optimal, termasuk memastikan kesiapan lahan dan koordinasi antar perangkat daerah berjalan dengan baik. Informasi ini teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi
4: sampah
3: plastik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 59 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan usai sudah tugas saya temenin ruang dengar kamu teman Prodo di kesempatan siar hari ini Jumat 3 Juli 2020-nya. Dan nantinya setelah Ami ada Kak Aci ya, kak temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Prodo, tetap jadikan generasi muda kota Tahuna sebagai headline.
5: Baru saja kamu dengarkan
6: Spada. Spada.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.
10: Produa FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik. Info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 siang ini Jumat tanggal 3 Juli 2026 selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro 2.
3: Informasi yang pertama teman Pro 2, Komandan Kodim 1301 Sanggih Letkol Zina Zarudin menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Gelora Santiago Rabu tanggal 1 Juni Juli 2026. Ucapan mengusung tema Polri untuk masyarakat dipimpin Kapolres Kepulauan Sanggihe AKBP Abdul Khalik dihadiri Forkopimda TNI Polri, instansi vertikal OPD dan tokoh masyarakat. Dan Dema Letkol Zina Zarudin menyampaikan melalui peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sanggihe. Ia menegaskan hubungan solid antara Kodim 1301 Sanggihe dan Polres Kepulauan Sanggihe selama ini telah terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan pengamanan, penanggulangan bencana hingga pelayanan kepada masyarakat. Dan Dim juga mengapresiasi dedikasi seluruh personel Polri yang terus bekerja menjaga situasi Kamtibnas tetap aman dan kondusif terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sanggihe.
1: Info Pro 2.
3: Informasi yang berikut teman Pro 2, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Hieronymus Makainas, mengatakan daerahnya siap mendukung berbagai program pemerintah pusat pada sektor kelautan dan perikanan nasional secara maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan Hieronymus Makainas saat menghadiri rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan di Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli 2026. Rakornas yang berlangsung di Gedung Mina Bahari 3 menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan berbagai program strategi sektor kelautan nasional. Menurut Hieronymus, Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas. Ia menegaskan, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hieronymus berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat hingga seluruh program prioritas sektor kelautan dan perikanan dapat terlaksana efektif demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
1: Info Pro 2.
3: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, dalam rangka peresmian pengangkatan Ketua Dewan, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan memantapkan persiapan rapat paripurna Sekretaris DPRD Sanggihe Insinyur Riputri Tamaka. Kepada awak media menjelaskan bahwa untuk kelancaran agenda dimaksud telah digelar rapat badan musyawarah atau BANMUS. Sesuai rencana rapat paripurna tentang peresmian pengangkatan Ketua DPRD sisa periode hingga 2029 dilaksanakan Senin pekan depan dengan menghadirkan sejumlah tamu undangan diantaranya Gubernur Sulawesi Utara. Tamaka memastikan semua persiapan terhadap agenda tersebut terus dimatangkan dan berjalan sesuai diharapkan. Demikian Info Pro 2 di siang ini teman Pro 2. Terima kasih dan selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah,

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. I often think about the way you'll think about me when we're old.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: Sembilan dua tiga semana terbaik kamu teman berdua, terima kasih masih bersama berdua tahunnya. Dan kita di berdua ses ya teman berdua, bersama aja teman di kamu hingga pukul 12 nanti. Dan kamu bisa request lagu kesayangan kamu biar kanci putar teman berdua, biar kamu lebih semangat melaksanakan tugas dan aktivitas di siang hari ini dengan cuaca yang begitu bersahabat teman berdua. Tetap semangat, tetap jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

92 Mega, sahabat terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini di hari cuma tanggal 3 Juli 2026. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hislias. Jadi kamu yang ingin gabung di teman Pro 2, mungkin ingin request lagu di WhatsApp-nya Pro 2 FM, di chat ya teman Pro 2, masih ada waktu kurang lebih 40-an menit lagi temani kamu di siang hari ini. Oke teman berada, kita dengerin lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Ini lagu dirilis ya, tepatnya pada tanggal 12 November 2025. Single ini pun menjadi lanjutan perjalanan Yura dalam proses penggarapan menuju album studio keempatnya. Nah, tepatnya di bulan Februari lalu, Yura juga telah merilis single Tanda Hingga Mau Jadi Apa, merupakan single keduanya di tahun 2025. Nah, teman Pro 2, di sisi Yura ini semakin mempererat kedekatannya dengan para pendengarnya. Pada album terbarunya, ia ingin pendengar cerita lain mendengar cerita lain selain dirinya. Nah, teman Pro 2, kita dengerin Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

Ini negeriku, biru, hijau, jingga, warna-warni. Tapi ada warna yang mempersatukan kita. Warna laksana api yang membakar jiwaku dan jiwamu. Warna yang meleburkan perbedaan. Dan warna yang membangkitkan semangat bersatu. Warna kemerdekaan. Merah putih, warna pemersatu, dari Sabang sampai Merauke, tidak memandang suku ataupun kepercayaan, tetap konsisten walaupun warna-warni, bahwa kita adalah merah putih.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
1: Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Radio di mana pun kamu berada, kita sudah dimenangkan 53 berkasar dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Santai Siang nantinya. Teman Radio 2 kayaknya akan hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Tapi sebelum itu Teman Radio 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif Teman Radio 2 dari Direktorat Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengerin lagu dari Jogja ya, bersama DSP dengan lagunya Huang Sepe.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sesambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sesambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Pradua, kabar mengembirakan datang dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Merangin. Sebanyak 17 produk unggulan daerah dipastikan segera mengisi etalase Gerai Indomaret setelah berhasil melewati proses kurasi dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemasok resmi jaringan retail modern tersebut. Nah, tonggak penting itu ditandai dengan rampungnya pengisian formulir komitmen supplier oleh 13 pelaku usaha yang memiliki 17 produk unggulan Merangin. Proses tersebut dilakukan secara virtual bersama tim manajemen PT Indomarko Prisma Tamah atau Indomaret Rabu tanggal 1 Juli 2026. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan.

Pradua kerajinan berbahan dan nentu hasil karya pelaku UMKM Kota Kendari terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai inovasi produk yang mengangkat identitas daerah. Selain menghasilkan tas, keranjang, dan menciptakan perlengkapan rumah tangga, para perajin juga menciptakan miniatur tugu religi MTG Kota Kendari, naik jembatan Teluk Kendari, hingga kapal pinisi ya, yang menjadi daya tarik tersendiri dalam berbagai pameran kerajinan. Nah, produk-produk tersebut tidak hanya menampilkan keindahan seni yang nyaman, tapi juga menjadi media promosi budaya dan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan santuan kreativitas para pengrajin, bahan baku nentu diolah menjadi souvenir khas yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkenalkan ikon-ikon daerah kepada masyarakat luas. Ketua Dekranasda Kota Kendari, Sintia Putri Anaula Sudirman, mengatakan Dekranasda terus mendorong para perajin untuk menghasilkan produk yang inovatif tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Informasi ini teman Pro2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu?
3: Anak ke-10, Sus.
2: Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Taman Pradua, Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada. Pertandingan tersebut berlangsung di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pagi tadi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang dari dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi penentu momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasalic untuk meningkatkan variasi serangan. Nah, perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Portugal melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Nah, informasi ini teman-teman berdua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

0: suka buku Gale Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega teman terbaik kamu, teman Produ. PP gue ya tegaskan dirinya tidak akan kembali ke timnas Senegal selama staf pelatih belum diganti. Nah, hal tersebut diumumkan secara langsung setelah Senegal kalah 2-3 dari Belgia dan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Gue ya mengumumkannya lewat akun sosial media pribadinya @p_gueye24. Selama staf pelatih ini masih bertugas, saya pilih rehat dari tim nasional, tulisnya. Nah, pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 menghadapi Belgia, gue ya kembali menjadi starter setelah sebelumnya dia cadangkan saat melawan Irak. Pada menit ke-66 di saat Senegal masih unggul 2-0, gue ya justru ditarik keluar. Pelatih Pape Thiaw mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk penyegaran karena beberapa pemain mulai kelelahan. Namun gue membantah dirinya mengalami kondisi tersebut. Dirinya tidak menjelaskan secara detail terkait persoalannya tersebut. Meski demikian, pernyataannya itu cukup untuk memunculkan dugaan adanya masalah internal di skuad Senegal. Usai dipastikan berhenti dari Piala Dunia 2026, Thiaw mengakui hasil tersebut sangat menyakitkan dan menilai singa teranga gagal mempertahankan keunggulan sampai akhir laga. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

teman-teman Pradua, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman Pradua dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari Ambon bersama WSO featuring Kai Holo dengan lagunya Mama Papa Pumpasang.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

Teman Peradua, rumah produksi di Company yang menghadirkan film horor komedi yang berjudul Cekodam yang terinspirasi dari maraknya konten mistis di media sosial. Film ini disutradarai oleh Zero Point, diproduseri Diraj Kalwani dengan skenario yang ditulis oleh Zero Point bersama Sandika Gusti dan Sinta Puji. Mengangkat konsep yang berbeda, film ini menggambarkan bagaimana ketakutan manusia telah bergeser. Jika dulu masyarakat identik takut pada makhluk gaib, kini persoalan ekonomi justru menjadi hal yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan hantu. Nah, alur cerita mengikuti perjalanan tiga sahabat, yakni Sakti yang diperankan Haji Rayut, Wira oleh Saputra Kori, dan Bima yang dimainkan oleh Benedictus Siregar. Mereka membuat konten Cekodam sebagai hiburan di media sosial tanpa menyadari dampak besar yang ditimbulkan. Popularitas konten tersebut membuat tingkat ketakutan manusia terhadap dunia gaib terus menurun. Kondisi itu memaksa panglima Kodam turun tangan dan mengerahkan para Kodam untuk mengendalikan kewibawaan dunia supranatural. Namun teman Peradua, setiap upaya para Kodam untuk menakut-nakuti manusia justru berujung pada berbagai kejadian kocak yang memancing galak tawa. Nah, di sisi lain, Sakti, Wira, dan Bima harus menghadapi konsekuensi dari konten yang awalnya hanya mereka anggap sebagai hiburan. Selain dibintangi Cirayut, Saputra Kori, dan Benedictus Siregar, film ini juga menghadirkan Kak Gem, Tante Lala, Anggi William, Safahira Almira, Rumina Umbu, Fanny Fadila, Ence Bagus, serta Adi Sudirja. Informasi lengkapnya teman Peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

teman peradua. Penyanyi dan penulis lagu peraih Grammy Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah baru di dunia hiburan dan mainan. Lego Group secara resmi menunjuk bintang pop berusia 23 tahun tersebut sebagai musisi pertama yang diabadikan dalam bentuk minifigur. Figur mainan balok legendaris mereka. Langkah inovatif ini menandai kolaborasi perdana Lego yang secara khusus mengangkat figur seorang solois musik modern ke dalam ekosistem produk mereka. Kolaborasi eksklusif ini menghadirkan 5 set koleksi mainan balok unik yang enggak terinspirasi langsung dari perjalanan karir musik Olivia. Desain dari 5 set tersebut merujuk pada visual, estetik, dan momen-momen ikonik dari 3 album studio hit miliknya, yaitu Sour, Gods, dan album terbarunya. Penggemar dapat merakit replika panggung konser mini, ruang studio rekaman, hingga dekorasi kamar bernuansa ungu khas sang artis. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 92 Mega, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini. Jumat tanggal 3 Juli 2026. Selamat siang menjelang sore dan tetap station di 92 MHz, teman berdua dengan beberapa informasi dan program acara pastinya masih akan hadir untuk kamu di kesempatan siar hari ini. Dan teman berdua, sebentar pada sore ceria ya, bersama Produan Tahunan kamu akan ditemani oleh Kak Jovan sampai malam nanti tentunya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir untuk kamu teman Produan, di bulan Juli dikenal sebagai bulan liburan musim panas di luar negeri ya. Di Indonesia pun begitu teman Produan. Nah biasanya di bulan ini merupakan liburan sekolah bagi mahasiswa, pelajar pastinya. Tidak heran jika di bulan Juli banyak film yang tayang bersamaan dengan tujuan untuk liburan di liburan pertengahan tahun. Nah ada beberapa film Indonesia selain horor yang akan tayang di bulan Juli. Nah diantaranya nih teman Produan, di tanggal 2 Juli 2026 ada film bergenre drama keluarga yang menceritakan tentang Wati yang dititipkan anaknya Anto kepada ibu mertuanya yang tinggal di desa yang berjudul Dua Nafas. Terus juga masih di tanggal yang sama 2 Juli 2026 ada Cinta Lama Babak Kedua. Di tanggal 9 Juli 2026 ada film berjudul Fofo. Terus Takkan Kubiarkan Kau Menangis dirilis pada tanggal 16 Juli 2026. Terus juga ada Free Wifi yang akan tayang pada tanggal 23 Juli 2026. Andai waktu bisa diulang kembali itu akan tayang pada tanggal 30 Juli 2026. Dan lengkapnya teman Produa tentang film ini kamu bisa baca di website rri.go.id. Sekaligus kanci pamit suara ya teman Produa, di sore ceria kali ini kamu akan ditemani oleh Kak Julvan. Kanci pamit, terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan balik lagi kita di Muda Kreatif. Selama sejam ini bakal hadir dengan update informasi di rri.co.id Tahuna. Baik teman Pro 2, yang pertama nih, HUT ke-80 Bayangkara jadi momentum perkuat sinergi TNI Polri di Sangihe. Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol CSI Nasarudin menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Gelora Santiago pada Rabu 1 Juni 2026. Upacara mengusung tema Polri untuk masyarakat dipimpin Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Abdul Holik. Dihadiri Forkopimda, TNI Polri, instansi vertikal, OPD, toko dan juga toko masyarakat. Dandim Letkol CSI Nazarudin menyampaikan melalui peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id Tahunah.

0: kita baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos.
4: FYI for Yay Info.
5: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
6: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
5: Nggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk abis makan siang gini, makannya sebakul.
6: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
5: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
6: Emang kenapa?
5: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
6: Tambo Cieu nih. FYI, for Yay Info.

ada. Iya, teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya nih dari masih dari Tahuna, lembaga dewan saya agendakan peresmian ketua DPRD sisa periode pada Senin depan. Dalam rangka peresmian pengangkatan ketua dewan, lembaga dewan perwakilan rakyat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memantapkan persiapan rapat paripurna. Sekretaris DPRD Sangihe Insinyur Riputri Tamaka kepada awak media menjelaskan bahwa untuk kelancaran agenda dimaksud telah digelar rapat badan musyawarah. Dan sesuai rencana rapat paripurna tentang peresmian pengangkatan ketua DPRD sisa periode hingga 2029 dilaksanakan pada Senin pekan depan dengan menghadirkan sejumlah tamu undangan diantaranya Gubernur Sulawesi Utara. Untuk selengkapnya informasi ini melalui rri.co.id Tahuna yang bisa kamu akses.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya nih. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tonight.
1: Pro 2 RRI, tahun teman terbaik kamu. Nanti kita akan masuk di sore ceria ya, teman Pro 2. Dan nah, ini makin seru aja ya. Kayaknya ajang-ajang seperti ini setahu kita ya, kalau lihat di berbagai media sosial, hanya ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di kabupaten-kabupaten lain kayaknya jarang ataupun kurang wadah untuk ajang-ajang seperti ini. Nah, nanti kita bakal bahas di sore ceria. Ada dua tamu yang bakal hadir di Pro 2. Namun sebelum itu kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari Kota Palu, Rival Himran, La Vita Ebela.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Iya, balik lagi di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar di edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Namun Sore Ceria ini bukan Sore Ceria biasa ya guys. Ini Sore Ceria Magota, Manado, Gorontalo dan Tahuna. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah baru-baru ini ada salah satu event atau ajang lomba bernyanyi lagu rohani, yaitu Senggihilang Idol. Nah, bintang baru Sangye sudah hadir di Studio Pro 2. Ada juara satu di season pertama, sama jadi juara satunya ini nggak sempat datang ke studio waktu itu ya, dan nanti kita pending nanti bareng yang juara sama season yang kedua. Oke, langsung aja. Tapi ini ya, kayaknya kalau season pertama gak asing nih buat teman-teman yang ada di Manado, buat teman-teman yang ada di Gorontalo, apalagi yang ada di Tahuna. Oke, kita sapa aja dulu ya. Yang pertama ada Gloreta Henok. Hai, halo Gloreta.
4: Halo.
3: Baik, mic-nya boleh dideketin lagi. Iya. Oke, baik, bolehlah. Gloreta, ini apa ya? Kalau dari event yang Gloreta, kalau kemarin Gloreta di season kedua sebagai guest star-nya ya.
4: Iya.
3: Nah, gimana sih perasaannya jadi guest star di acara itu?
4: Luar biasa sih, karena datang kemarin tuh kan bukan sebagai peserta, sudah sebagai guest star, dan sebenarnya jujur gugup karena kembali bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya sudah saling mengenal, bahkan ada yang baru kenal, terus bertemu dengan juri-juri juga, dan sebenarnya masih kerasa adrenalin kalau misalnya sudah di atas panggung itu pasti kerasa banget. Jadi agak luar biasa gugup.
3: Oh, masih ada ya rasa-rasa begitu ya. tapi gimana sih melihat event-event seperti itu kalau dari Gloreta?
4: Menurut saya untuk event Senggihilang Idol sendiri di season last season ya, kali ini menurut saya sudah standarnya sudah lebih naik sih, karena kan untuk last season ini sudah ada sistem vote-nya juga, jadi bukan cuman berdasarkan penilaian juri, tapi 70% juri dan 30% berdasarkan voting dari para penonton. Jadi menurut saya sudah cukup bisa dibilang sebagai ajang bergengsi
3: ya
4: untuk ukuran tahun.
3: Wow. Dan nggak ada nggak, maksudnya pas dengarnya kau ini last season gitu ya, ada rasa apa ya, maksudnya
4: iya
3: kok
4: sih
3: gitu ya
4: yang terakhir.
3: iya maksudnya kenapa sampai, maksudnya kalau dengar begitu gimana rasanya kak Gloreta?
4: Sedih sih.
3: Sedih ya?
4: Iya.
3: saya aja waktu ajak panitianya kesini, kok last season?
4: Mau
3: bagaimana lagi ya kan? Tapi ya nanti kita lihat ya, mudah-mudahan akan ada season-season atau lebih-lebih up lagi.
4: Amin.
3: Ya. Oke. Baik, kita ke juara satu di season 2 ya, ada Rukmaya Arban. Oke, Rukmaya, halo.
5: Halo, Kak.
3: Baik. Oke, mic-nya juga boleh dideketin lah ya.
5: Oke.
3: Baik, Rukmaya itu apa ya? Ikut yang pertama enggak ikut?
5: Iya.
3: Cuma ikut yang keduanya.
5: Iya, yang kedua.
3: Apa sih yang mendorong ingin ikut deh gitu?
5: Karena kebetulan sudah banyak waktu.
3: Oh.
5: Karena kan sebelumnya sibuk toh jaga anak. Dan waktu itu juga waktu Senggihilang Idol yang pertama saya ada di Manado. Jadi nanti yang kedua ini yang sudah di Tahuna. Jadi mencoba untuk ikut, coba-coba.
3: Coba ya.
5: Iya, lagi.
3: Buat nyanyi kok coba-coba. Oh, bukan. terus gimana? Mungkin dari Rukmaya sebagai apa ya? Sebagai jawara di season itu. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya apa sih boleh-boleh dijadi kayak perasaan ya setelah setelah tampil di kompetisi Segilang Idol dan menjadi pemenang?
5: Tentunya sangat senang, sangat bangga karena ini kompetisi yang tadi sudah dibilang, ini kompetisi yang sangat bergengsi. Dan baru ini juga kan ada lomba yang memang 70% itu dari juri dan 30% dari vote. Jadi ya memang apa tadi?
3: Kayak rasa lah, perasaannya ya, istilahnya ya.
5: Iya, sangat-sangat senang dan bangga dan juga merasa agak shock sih, tapi bersyukur karena dibalik kita yang memang sudah sangat berlatih di rumah itu terbayarkan dengan adanya juara satu di Segilang Idol.
3: Boleh lah. Oke. Tapi melihat ya peserta lain ya, istilahnya kan ada peserta lain ya, bukan rumahnya sendiri yang nyanyi. Maksudnya melihat peserta lain, oh ternyata ada yang pasti semua tidak dikenali, istilahnya belum kenal dengan peserta lain, dan tiba-tiba melihat mereka dengan perform atau ya istilahnya penampilan yang sangat luar biasa. Nah gimana dari rumah ya?
5: Kalau dilihat dari audisi pertama kan sudah memang saya tahu bahwa teman-teman semua pasti suaranya bagus. Kalau lolos kan sudah tahu pasti bagus. Tapi kalau untuk tampil secara langsung sih, saya tidak terlalu fokus untuk itu karena lebih fokus ke diri sendiri di belakang. Jadi ya memang ya tadi sudah dibilang agak shock kalau agak saya yang harus juara.
3: Waduh. Dan saya yakin dan percaya nih, teman-teman mungkin teman-teman pelaksana, teman-teman juri, teman-teman panitia juga di Segilang Idol lagi pada nonton juga, lagi pada dengerin ini ya kan. Mereka barangkali nunggu apa sih yang belum pernah diungkapkan tentang event mereka ya kan, dari juara, dari udah juara di baru-baru ini jadi gestar juga ya kalau Kak Gloreta. Nah, kalau mungkin ke Kak Gloreta, istilahnya memang berarti aturan itu nggak bisa ikut yang pernah juara di season berikutnya, nggak bisa ikut untuk season berikutnya tuh waktu itu, atau yang kedua itu sengaja nggak ikut atau gimana, atau memang nggak bisa?
4: Kalau untuk itu saya kurang tahu sih Kak, cuman pada saat kemarin itu memang diundang sebagai guestar dan saya memang benar-benar tidak ada niatan untuk ikut. Segilang Idol kembali.
3: Waduh, kalau saya sih kalau skill nyanyi bagus ya barangkali mau apapun itu selama dia masih bisa dijangkau ya pasti digaskan ya. sebagai guestar nih, kalau tadi mungkin sebagai juara season pertama, kalau sebagai guestar dengan tampil di acara, saya anggap di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu acara yang luar biasa ya, karena dengan ada jurinya sampai 5, ada votingnya juga, baru penataan panggung, dan pokoknya keren lah. Nah sebagai guestar lah pasti berarti ada ih ini spesial gitu kan. Nah kalau dari Kak Gloreta gimana sih lihat itu sebagai guestar tampil di acara itu?
4: Jujur saya berasa berdiri di atas panggung itu seperti layaknya sudah berada di panggung Indonesian Idol sih, karena berdasarkan settingannya seperti yang kakak sudah bilang. Terus nah ini yang lucunya, waktu saya selesai tampil itu juri-juri kan 5 juri, mereka sempat standing ovation, terus berasa kayak wih ini Indonesian Idol kan, gitu. Itu sih luar biasa.
3: Itu ya, saya sebenarnya ada sih momen bakal tanya apa sih hal kejadian unik atau hal unik yang didapat, ternyata itu ya.
4: Lucu.
3: Waduh. Nah kalau ke Rukmaya, mungkin ke Rukmaya melihat potensi-potensi yang dimiliki penyanyi-penyanyi muda, istilahnya adik-adik daripada ke Rukmaya sendiri, lihat di situ ya. Nah gimana? Di event itu gimana lihat mereka, maksudnya wah ini mereka bolehlah ada peningkatan lah, atau penyanyi-penyanyi di sana itu sudah luar biasa sekarang ini?
5: Iya, tentunya mereka lebih ke rasa percaya diri itu ada waktu audisi itu. Jadi ya memang untuk rasa malu juga kalau dilihat langsung itu sudah meningkat dari teman-teman yang memang di bawah umur dari saya. Iya. Itu sih.
3: Itu sih betul ya. Maksudnya udah mau lihat kok ada penyanyi baru tiba-tiba nanti ketemunya di event-event begitu ya. Bukan apa di acara-acara kayak acara di rumah atau acara apa, kita maksudnya jarang ketemu penyanyi yang nanti di event begitu kok tiba-tiba kok ada ya penyanyi begitu ya. Nah kalau apa ya istilahnya juara dua apa ya, dia kategori gimana sih? Saya kemarin sempat dengar kalau itu kategori dia sekalian kan, maksudnya satu tidak ada kategori pria, kategori wanita.
5: Tidak ada, juara satu
3: begitu ya, juara satu langsung ya. Istilahnya dengan event seperti itu hadiahnya lumayan. Istilahnya Uca, hadiah berapa sih hadiah kemarin, apa aja sih?
5: Untuk juara satu itu uang tunai 2.500.000, terus ada dapat voucher menginap juga di Tahuna Beach Hotel, dan ada juga hadiah kaos dari sponsor Kasika, dan juga ada timbler dari Senggi Gilang Idol.
3: Banyak
5: itu untuk juara satu.
3: Juara satu ya. Sama juara dua begitu juga.
5: Kalau juara dua, kalau untuk uang tunai
3: mungkin bedanya di uang tunai. Tapi
5: iya, dengan ada untuk menginap kayaknya di Hayana kayaknya. Oh, kalau untuk menginap untuk juara dua. Terus untuk juara tiga ada voucher belanja di Al Natif sejumlah 300.000. Terus ada jam tangan. Nah itu.
3: Saya enggak nonton, maksudnya biar dapat hadiah aja. Enggak ada kan penonton paling hebring. Ini apalagi ya yang ada sejak semalam, maksudnya ini kita kan juga didengerin sama teman-teman kita yang ada di Manado, teman-teman kita yang ada di Gorontalo juga. Nah, kalau dalam hal menjaga kualitas ya kan, sebagai penyanyi kan pasti ada dong. Petinju pasti latihan ya kan, apalagi segala macam lah. Kalau nggak diasah-asah, ya parkir lah. Berarti ya dalam tanda kutip udah mundur lah pelan-pelan ya. Kalau ke Glorieta menjaga itu gimana sih, maksudnya? Kita harus perform kita sejauh ini seperti ini. Nah untuk ini udah stuck. Apakah bakal untuk lagi? Tapi untuk menjaga untuk sampai di sini pun itu kan susah ya. Kalau nggak dijaga, biar penyanyi udah pro pasti ya kan ke bawah. Nah kalau dari Kak Glorieta menjaga itu gimana sih?
4: Pastinya kalau misalnya saya berkesempatan untuk misalnya ikut lomba atau sekedar nyanyi begitu, saya sering ini sih Kak, kayak introspeksi penampilan saya. Jadi saya mereview kembali. Melihat kembali penampilan saya, di mananya yang menjadi titik lemah atau titik kuat saya, di situ saya koreksi kembali mana yang perlu saya perbaiki. Terus dari situ saya belajar kembali, mengembangkan skill dan upgrade skill seperti itu sih Kak.
3: Berarti bukan hanya nunggu aja, nunggu tahun depan kalau ada event baru nih. Iya kan?
4: Pastinya harus latihan setiap hari begitu ya.
3: Oke. Dari penampilan, mungkin kalau Kak Glorieta kan di season pertama, terus season pertama istilahnya perjalanannya seperti ini, ya kan? Face to face dengan juri kan itu ya, waktu itu kan begitu ya. Beda sama konsep yang kedua. Walaupun yang kedua ada face to face sama juri, tapi ada penilaian lain kan lewat voting itu ya. Nah, kalau dari ini Kak Glorieta, pengalaman di season pertama, mungkin apa tuh bisa ada kayak masukan deh atau apa? Sampai pas di posisi sebagai guest star, ada masukan lagi nih buat eventnya, buat apa juri, atau ada pesan dari juri yang perlu diingat juga? Ada nggak?
4: Jujur untuk yang komentar dari juri untuk Senggilang Idol yang tahun 2024 itu jujur saya lupa komputernya seperti apa.
3: Tapi ada, pastinya ada kan?
4: Pasti ada. Cuman saya sudah lupa.
3: Kita kembali ke 2024. tapi pasti ada garis besarnya dong. Misalnya ini yang terngiang lah atau apa ya.
4: Oh, ini ya. Jadi waktu tahun itu kan saya bawa lagu Mercy on Me. Mm. Terus kebetulan lagu itu sudah sempat salah satu juri dengarkan. Waktu itu saya nyanyikan di FSPG Gemis tahun 2024 juga. Nah, di situ karena dia sudah dengar, terus pas selesai lombanya itu dia sempat bilang ke saya kalau kalau boleh dia mau dengar saya nyanyi lagu yang lebih susah dari itu, lebih sulit dari itu.
3: Oh, dikasih tantangan.
4: Ya, kasih challenge gitu, begitu buat saya. Dan saya menyetujuinya dan mau belajar lagu yang lebih sulit lagi daripada itu.
3: Oh, jadi dengan juri yang sama.
4: Iya.
3: Di event lain sama juri yang sama ketemu ke di event yang itu di Senggilang.
4: Iya.
3: Jadi jurinya sama dan dia ingin challenge yang diberikan dan betul-betul harus ini harus ambil dong gitu ya. Biar teruji apa ya kayak ininya kita ya apa ya skill atau apa tantangan-tantangan yang diberikan ya kita bisa hadapi gitu ya. Nah, kalau ke Kak Rukmaya, ingat nggak masukan kemarin dari juri-juri yang masih diingat lah?
5: Kalau untuk saya sendiri, untuk masukan sih puji Tuhan positif ya Kak. Ya, jadi ya tidak ada yang lain-lain atau mungkin yang
3: Ada dong kayak ini yang masih diingat ini dan itu bakal nanti kita jadi pegangan kita nih untuk ke depan.
5: Gak ada sih kalau untuk saya sendiri.
3: Tapi kalau secara umum pasti ada ya semua ya sama.
5: Iya.
3: Tapi kalian apa ya punya ini nggak kayak keinginan kalau event ini terus begitu?
5: Iya pasti karena kompetisi Senggilang Idol ini kan bisa menjadi wadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat talenta. Jadi ya, saya harap ya Senggilang Idol ini akan berlanjut ke depannya agar melahirkan generasi-generasi muda dengan karakter-karakter suara yang baru.
3: Oke, biar timbul penyanyi baru lagi nih. Mari kita fight lagi nih ya. Mau lihat sampai di mana ya. Misalnya kan kita bisa lihat di nasional atau yang udah pro ya. Level waktu zamannya penyanyi ini udah begini, Judika aja peserta. Di event itu kan di ajang pencarian bakat itu Judika. Sekarang saya bisa disandingkan dengan penyanyi-penyanyi udah senior, ya kan? Nah, barangkali juga di event Senggilang Idol dengan penyanyi baru bisa disandingkan dengan kalian-kalian ini kan kita enggak tahu ya. Kalau di dalam satu ajang-ajang seperti itu, pencarian bakat seperti itu. Nah, rasa minder ada masih ada nggak rasa minder begitu, maksudnya rasa minder dengan panggung, dengan penyanyi, dengan lawan istilahnya kompetitornya kita sama penyanyi di atas. Kalau Kak Gulerita ada nggak begitu? Ini karena Kak Gulerita udah pro dong, bukan lagi penyanyi. Iya, udah gak cocok main di sini ya. Maksudnya begitu, Kak Gulerita begitu. Ada nggak begitu perasaan seperti itu?
4: Perasaan minder ya. Puji Tuhan sih sampai sekarang ini.
3: Genteng-genteng aja, gitu aja ya.
4: Bukan minder sih, tapi lebih ke yang saya percaya bahwa kita semua setiap penyanyi itu sudah mempunyai potensi masing-masing ya. Jadi untuk merasa minder itu seharusnya enggak ada sih karena saya percaya Tuhan sudah menaruh ciri khas yang berbeda dari setiap kita. Jadi untuk apa buat minder begitu?
3: Iya ya. Bagus sih kalau kita udah enggak begitu lagi, kita fine aja gitu ya. Kalau dari Rukmaya, maksudnya lihat-lihat penyanyi-penyanyi yang datang, ada yang sudah kenal? Kayak kalian baru kenal sekarang? Maksudnya baru kenal di event itu? Kalian berdua?
5: Kalau Glorieta sih iya. Iya kan? Cuma menonton lewat live tahun lalu itu.
3: Oh. Iya. Tapi untuk
5: secara langsung baru kenal, langsung dekat. Baru kali ini. Kedua, karena kemarin kan di Gilang Idol.
3: Nah, itu kan acara ini keren kan, bisa menemukan bertemu kalian berdua. Nah, kalau apa ya, dengan itu, dengan apa ya? Oke, kita udah lihat audisinya seperti ini. Prosesnya pas perform kita oke, benar. Tadi sudah bilang bahwa ke rumahnya bilang oke, kita enggak terlalu fokus dengan peserta lain dan kita fokus ke diri sendiri. Tapi di apa ya, pandangan lain juga pasti, duh, ini ada saya juara nanti ya, begitu ya, maksudnya ada kan begitu ya, ini lomba dong ya. Iya. Kan ada begitu kemarin.
5: Iya sih,
3: ada kan, ada. Nah, terus gimana?
5: Jadi pas lebih ke ya mengontrol diri untuk ya percaya diri
3: ya. Oke. Yang penting percaya diri ya.
5: Iya.
3: Apapun itu percaya diri kayak modal iya. Mati ya, pegangan itu iya. Sudah mendarah daging ya. Oh. Tapi apa sih? Ada hal sebenarnya tuh saya masih ingat, mau diingat-ingat lagi. Ini ada apa ya yang ingin kutanyakan ke mereka berdua, kalau cuma perbedaan antara season 1 sama season 2 dalam hal penilaian ya kan, yang berubah penataan tempat atau panggung, venue-nya keren gitu ya. Kalau kedua apa ya, maksudnya dengan harapan kalian berdua untuk event ini masih terus akan ada, gimana sih kalau ya istri suarakan lah, maksudnya mereka kan lagi pada dengar juga nih. Panitia-panitia Gilang Idol sekarang lagi pada nonton katanya ya, pada dengar Pro 2. Nah, apa dari kalau Kak Gureta? Okelah, aku tidak sebagai peserta lagi. Barangkali kalau datang oke, sebagai guest star ya. Oke, fine. Selainnya enggak masalah. Menjadi apa ya namanya ya? Barometernya penyanyi-penyanyi muda lain, adik-adiknya Gureta kan. Nah, gimana ya mau bantai dia ini gitu ya. Pasti mereka kan begitu. Gimana ya kalau besok-besok saya bakal saing. Ada pasti orang di bawah Glorita itu ada. Istilahnya biar ajang ini terus ada dan akan ada, apa harapannya? Mungkin disampaikanlah. Ini mereka lagi pasang telinga nih di sana nih. Oke.
4: Harapan untuk
3: event-event. Iya, panitia, event itu. Apalagi lebih baik lagi ke depannya atau apa, ditambah ini tambah itu ya. Apa nih,
4: kurang lebih sama seperti Kak Rukmaya sih tadi, saya ingin untuk Sengi Gilang Idol ini ke depannya masih bisa terus berlanjut lagi, karena kan melalui ajang ini bisa memunculkan generasi penerus yang punya bakat dan talentanya masing-masing begitu kan. Jadi untuk kedepannya juga saya mau mendukung para panitia, kakak-kakak juri dan lain sebagainya untuk semakin semangat dan terus meningkatkan apa yang sudah mereka bangun melalui Sengi Gilang Idol ini secara settingannya apapun itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu sih
3: itu ya, yeah. Harapan dan masukan gitu ya buat yeah. Buat panitia, buat penyelenggara juga,
4: penyelenggaranya.
3: Iya, kalau kita juga nggak menyampaikan itu nanti dipikir aduh acara ini kayaknya habis biasa kan orang begitu ya, kalau habis sudah habis gitu ya. Tapi sayang loh kalau saya pikir di mana lagi, mungkin di daerah lain yang melaksanakan event-event seperti itu kayaknya nggak ada, ya kan? Kalian pernah dengar nggak ada event ini di daerah ini, lomba bernyanyi, lomba apa? Nanti tunggu 17-an, nanti nunggu apa lagi ya? Iya nunggu 17 aja. Baru itu pun nyanyi hanya sekedar lomba nyanyi mengisi semarak acara aja.
5: Iya.
3: Bukan event yang seperti ini, wah ini dipertaruhkan nih sampai-sampai menghadirkan juri yang memang kompetitif lah istilahnya, wah udah pro ya, begitulah bahasanya, dengan bidangnya masing-masing, tidak semua sama, ternyata ada yang satu ini penilaiannya ini, yang satunya menilai ini, jadi performnya juga bukan hanya dalam bernyanyi, tapi apa ya namanya istilahnya kalau bernyanyi, kalau gaya-gaya begitu apa ya, maksudnya nyanyi hanya bukan hanya diam saja begini, apa ya
4: stage act
3: itu ya, kalau bernyanyi kalau berjalan-jalan tuh kayak begini, nyanyi jalan kesana
4: aksi panggung.
3: Iya. Bagaimana maksudnya ya kan, kalau di situ kan dinilai juga. Nah kalau dari Gloreta, pengalamannya bagi dong. Yang aksi-aksi panggung begitu maksudnya ada penilaian.
4: Pasti ada. Karena juri bukan hanya menilai secara teknik vokal, tetapi bagaimana kita membawa lagu itu di depan mereka, di depan penonton, bagaimana kita merasakan lagu itu, mendalami lagu itu, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita benar-benar merasakan lagu itu. Jadi mereka juga yang menonton kita bisa terbawa suasana dan menikmati lagu tersebut.
3: Oh, itu sih. Ada yang lain nyanyi di tempat, kerasa sam angkat kaki kanan rasa berat sekali, karena ya kan ya. Itu nervous ya, ya istilahnya kan, dan itu kayak rasa-rasanya begitu sudah lewat ya. Padahal mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, Kak Gloreta ini pernah jadi juara bintang radio di, kalau RRI Tahuna tahun
4: 2024
3: yang mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional itu ya, ke mana?
4: Surabaya.
3: Kemudian di 2025 tahun kemarin juara saat ataupun mewakili Korwil 5 Manado Gorontalo Tahuna ke tingkat nasional ya. Wah, di auditorium Pronodipuro itu ya. Oh, keren tempatnya ya. Kalau lah tahun ini ada lagi ikut lagi nih. Masih bisa kan?
4: Masih bisa
3: tapi ya.
4: Tapi dari saya pribadi sepertinya sudah cukup sih.
3: Sudah cukup ya. Anggap sudah mencapai gitu ya. Sesuatu yang ingin dicapai sudah tercapai lah.
4: Puji Tuhan.
3: Ya kan banyak yang ingin seperti itu, tapi belum ada apa ya? Bukan kesempatan ya yang belum ada, tapi harus punya skill juga untuk dapat itu, ya kan? Kalau orang biasa nyanyi di dego-dego mau tampil kan enggak mungkin kan, walaupun punya keinginan. Nah, kalau dari ke rumah ya kita ke enggak apa-apa ya, kita ke event-event lain juga ya. Nah, rumahnya pernah ikut bintang radio juga.
5: Iya, tahun 2019. 2019. Iya.
3: Oke. Dan apa ya? Maksudnya melihat kesini nih ada event-event seperti Senggilang Idol, dan itu kayak ajang yang lomba bernyanyi yang dimiliki. Oke lah, lagu yang dinyanyikan konsepnya lagu rohani, yeah. Ya kan di situ. Tapi kan istilahnya skill nyanyi tetap dipakai, yeah. Ya kan?
5: Iya. Yeah.
3: Nah, mungkin kalau ada event-event yang lain dan ke rumahnya kayak ada, oke lah nantinya ada bintang radio tahun ini gini, apakah ada apa sih rasa ingin bertaruh lagi nih di panggung-panggung seperti itu?
5: Sama sih dengan Gloreta, kayaknya yang kemarin itu sudah terakhir. Karena sudah mencapai.
3: Oh ya, berarti sudah ya istilahnya. Kepuasan itu ya.
5: Iya.
3: Kok begitu ya? Saya biasanya belum pernah merasakan juara satu sih, apalagi lomba menyanyi. Mau lomba lari kalah, lomba bernyanyi kalah. Nggak tahu lomba apa yang saya mau juara satu. Iya kan? Tapi melihat Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti ini, apa ya, ada nggak kayak lihat dari sekolah dia jebolan sekolah-sekolah kah, atau jebolan apa ya, lebih ke pemuda-pemuda itu rata-rata dari mana sih, maksudnya lebih banyak potensi yang ada untuk penyanyi kita? Kalau kemarin ke berarti ke Maya dong yang kenal dengan peserta-peserta lain. Nah, itu basicnya maksudnya mereka dari mana? Sekolah kah?
5: Dari sekolah, lain dari perwakilan dari sekolah, lain memang
3: pemuda apa ya?
5: Dari gereja.
3: Pemuda gereja ya. Berarti sudah jadi keren ya. Saya pikir wah keren banget ini kalau lomba bernyanyi ini. Ini bukan nyindir lagi ke panitianya ya. Maksudnya sayang ya kalau les. Itu kemarin waktu mereka bilang ini les session. Wah, coba dipikirkan lagi. Kayak soal les session, cobalah. Maksudnya dipikirkan lagi. Sayang bakat-bakat muda kita kemana? Isinya arah mereka nanti bakal kemana? Saya kritis dengan bakat penyanyi. Apalagi kita orang Sangir dikenal di luar sana. Penyanyi hebat, ya kan? Dan kalau kita enggak ada event ya kita mau tahu gimana skill kita. Iya. Kalau cuma modal menyanyi di acara ya umum lah, itu sudah banyak orang ya, tua-tua juga ada yang nyanyi, tapi dalam hal kompetisi itu sebenarnya menambah kayak pengalaman-pengalaman penyanyi kita nih, istilah anak-anak muda kita atau bakat-bakat yang mungkin tersembunyi tiba-tiba datang. Kayak juara dua dari sini, dari Tahuna juga.
5: Dia aslinya dari Lolak. Cuma kan? Dia kesini karena kerja.
3: Dan dia ikut itu kan? Itu enggak bisa tahu kan dari situ. Kalau yang ketiga?
5: Yang ketiga asli dari sini.
3: Sini juga ya Tahuna. Wah, itu tuh mahasiswa dari luar bisa menunjukkan bakat dan kebolehannya untuk bernyanyi ya. Sayang nih. Dengar tuh, sayang ya kalau itu les session.
5: Iya.
3: Oke. Mau apa lagi ya? Saya pengin tahu sih ungkapan-ungkapan lah ya. Maksudnya masukan, kritik, saran kalau dari kalian berdua ada enggak buat Singgilang Idol dari apa sudut pandang kalian kan pasti beda-beda dan. Kalau Gurita melihat ini. Kalau dari Maya melihat ini. Ada enggak? Selain acara ini harus ada lagi berikutnya. Apa yang masukan lain? Tempatnya bikin di Tahuna. Misalnya, ya kan? Begitu-begitu sih. Hanya bikin di Tahuna, apalagi? Nih acara ini sayang ya bikin di sana ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Nih bikin di Tahuna sih keren acara itu ya.
4: Iya, karena kan bisa dibilang ajang besar ya.
5: Iya. Jadi memang ada beberapa yang memang masih belum tahu tentang kompetisi.
4: Iya.
5: Karena kan berada di luar kota.
3: Itu.
4: Jadi kalau misalkan dibuat di kota kan banyak masyarakat yang bisa menjangkau.
5: Iya.
4: Jadi banyak masyarakat juga yang semakin tahu dan pemuda-pemudi yang semakin tahu terhadap kompetisi ini.
5: Iya.
3: Itu salah satu masukan biar bikinnya nggak di sana, tapi walaupun acara milik Senggilang tapi dibikinnya di Tahuna. Itu ya, itu salah satu masukan juga ya. Oke, selain harus ada lagi dong tahun depan gitu ya. Kalau dari Rukmaya apa masukan buat event ini, ajang ini
5: apa ya?
3: Kalau kayak hadiah udah umum lah, dia pastinya biasa lah untuk hadiah ya. Tapi ya untuk hal lain ya barangkali ada apa ya, kemarin yang kita lihat apa ya, tapi memang sudah bagus, istilahnya udah pro semua kayaknya untuk ini dengan pendaftaran seperti ini, dengan apalagi ya pendaftaran apa peserta dapat ini apa namanya timbal balik lah istilahnya ya. Dari konsumsi, dari itu, terus apalagi tunggu saya mau ingat ya yang kemarin dicerita ke saya ya, ini panggungnya mereka udah jor-joran ya untuk panggung, kemudian panitia lagi bikin apa ya di event itu. Panitia sampai suplemen katanya ada ya.
5: Iya.
3: Kan?
5: Ada.
3: Wih. Tunggu, apalagi saya pengen cari celah ya buat mereka ya. Tapi dari jurinya sudah komplit. Apalagi ya. Oh, kalau waktu-waktu, waktunya. Dari waktu, bukan durasi ya, tapi waktu pas acaranya pas enggak waktunya itu. Jam berapa ya mulai jam 4 katanya itu jam berapa?
5: Jam 4 itu ibadah.
3: Oh, ibadah dulu.
5: Iya, ibadah dulu. Kalau untuk mulai saya juga sudah lupa.
3: Setengah 7.
5: Jam setengah 7. Setengah 8. Iya.
3: Oh, nanti malam tuh iya. Acaranya ya. Oh.
5: Nanti malam. Jam 4 itu ibadah.
3: Saya pikir jam 4 itu sudah lomba.
5: Oh, belum.
3: Oke. Masih ada lagi ya. Mungkin dari teman-teman mungkin kita boleh tahu yang mau ada hal. Oh, ini ya, bentar ya. Oke, para juara Segilang Idol ada Rukmaya dan Glorita, juara-juara terbaik Andika. Maglo keren, Rionaldi. Oh, ini salah satu juri juga ya, terbaik ngasih emot api 3 ya. Juara terbaik Andika emot 2 apinya. Kalau dari Christian emot apinya 2 ya. Sama ini apa ya? Ada di matanya ada lep-lep gitu ya. Saya enggak tahu sih. Oke. Isinya mereka sudah melihat potensi ya, bakat yang dimiliki. Kalau ke depan nanti acara ini di tiba-tiba panitia nih kita bakal bikin lagi. Bukan ditambah sih apa ya bahasanya ya. Yang pingin kita tahu apa istilahnya ini? Dalam bernyanyi hanya satu lagu kan kemarin?
5: Iya.
3: Maksudnya ada enggak tambah lagu, dua lagu? Begitu-begitu ada enggak keinginan atau kayak apa? Di base camp apa namanya ya? Acaranya 2 hari gitu apa kompetisi berkompetisi maksudnya kayak ajang-ajang yang lain-lain kan maksudnya ini naik ke tingkat ini begitu saya pikir harus ada begitu ternyata lah ya dari audisinya iya maksudnya ada saya pikir kok nggak seperti maksudnya ada ini nanti besoknya lagi partai finalnya hari ketiganya.
5: Yeah.
3: Itu kalau dari kalian bagaimana? Ada enggak keinginan atau masukan buat yang begitu-begitu? Kalau dari Glorita. Bikin acaranya kayak begitu, kayak hari pertama ditapis lagi hari kedua, hari ketiga sampai final.
4: Kalau dari saya sih saya sudah pas ya
3: sudah seperti begitu ya yang iya. Konsep sekarang itu ya.
4: Konsep seperti
3: audisi
4: itu.
3: Lewat kirim video. Terus lolos langsung
4: grand final.
3: Grand final itu ya. Oke, sama kalau Maya, mungkin sama atau
5: sebenarnya sih lebih menantang ya kalau
3: iya kan?
5: Karena bisa mencoba. Siapa tahu kita masih tidak merasa puas dengan lagu yang pertama jadi mencoba lagi untuk lagu berikutnya. Itu sih.
3: Nah, itu kan. Kok banyak ya catatan-catatan nanti keluar di sini ya. Saya sebenarnya ada waktu-waktu dari acara itu sharing dengan teman-teman. Yeah. Ada nggak masuk kendala-kendala atau apa? Tapi dalam hal kalau dari Maya sebagai yang di season kedua itu kendalanya apa sih?
5: Saat bernyanyi.
3: Yes, saat bernyanyi persiapan harinya atau apa?
5: Kalau untuk saya sendiri sih, karena kan saya dari Tahuna, jadi memang ke sana itu perjalanan lumayan. Mm-mm. Apalagi untuk saya yang sering-sering mual.
3: Oh.
5: Jadi memang ke sana itu harus duduk di depan dengan kaca terbuka, itu untuk kendala yang memang... Terus selanjutnya itu untuk gimana cara kita menghilangkan rasa gugup di atas panggung. Karena kalau kita sudah gugup, itu blank.
3: Betul.
5: Iya, langsung blank. Itu sih.
3: Kenapa enggak naik pick up?
5: Langsung rusak.
3: Atau naik perahu.
5: Boleh.
3: Aduh. Kalau keluar itu sama. Punya ya begitu-begituan enggak? Maksudnya kalau naik mobil. Sama.
4: Iya, mabuk kok.
3: Oh. Jalan kaki lain kali. aduh. Tapi, apa ya? Jujur. Jadi kalau kayak hal yang betul-betul di kalau terkait tantangan yang kemarin gimana season terakhir? Tantangan saat tampil, saat persiapan juga apa nih? Saat audisi, mengirim video atau apa? Ada tantangan enggak, Lumaya?
5: Kalau tantangan sih lebih ke mengimprovisasikan lagu. Itu saya agak-agak takut berlebihan.
3: Iya. Putus tengah.
5: Iya. Atau di saat kita ambil nada tinggi takut agak.
3: Iya, kan ada ya, masih ada ya rasa itu ya.
5: Saya sering sih begitu.
3: Waduh. Itu benar-benar. Ini yang tidak disadari sama para penyanyi. Dan kalau kita juga enggak keluar dari zona itu, nanti terdengar biasa aja. Ya, Glorita, gimana? Kalau Glorita di setiap event-event seperti itu, ada enggak kayak hal-hal yang tadi dirasakan Rukmaya juga?
4: Pasti.
3: Kayak wah, saya pengin coba improv. Wah, nanti improv mati di tengah begini, maksudnya mau turunnya enggak bagus ya. Maksudnya ada begitu, dan itu pernah terjadi enggak?
4: Pernah. Wah,
3: gimana rasanya?
4: Pernah malu.
3: Saya pikir, bahasa bodoh.
4: Tidak dong.
3: Ada ya?
4: Iya, pasti pernah.
3: Wih. Sekelas Glorita, saya langsung pikir, aduh kalau saya bagaimana ya? Saya kalau mau nyanyi, istilah begitu ya, menyanyi, kalau improv udah usah lah, jangan nanti suaranya hilang sendiri, ya kan? Pasti ada. Kalau di saat jadi guest star, nah maksudnya okay lah guest star, tapi berarti ada hal yang menjadi tantangan juga dong kemarin tampil di sana. Kan guest star, masa guest star kok B aja, ya kan? Nah, ada dong kemarin, ada nggak tantangan atau hal unik lain juga terjadi di saat menjadi guest star ini ya?
4: Ada tentunya. Pas pemilihan lagu sih kak, pemilihan lagu untuk dibawakan pada saat kemarin itu, pikir, aduh, cari lagu mesti yang lebih apa ya?
3: Yang santai aja atau
4: tidak.
3: yang menantang,
4: yang berkelas lah yang ya.
3: Berkelas iya. Ya namanya lebih berkelas ya. Oke. Pilih itu salah satu tantangan ya.
4: Iya.
3: Terus membawakannya,
4: puji Tuhan lancar.
3: Latihan berapa jam?
4: Kebetulan karena lagu yang saya bawakan itu sudah saya pernah bawakan sering juga. Jadi ya tinggal saya berpikir bagaimana caranya untuk tetap stabil aja sih kak di atas panggung.
3: Oke. Ini saya bergelut atau berkumpul dengan orang-orang yang biasa di saat event-event begitu ya, lomba-lomba bernyanyi. Walaupun saya enggak ikut, tapi saya harus tahu dong apa sih kendala-kendala, tantangan yang dihadapi mereka. Ternyata semua ada ya. Saya pikir wah santai aja kalau sudah lolos atau apa ya. Ternyata ada. Itu. Terus apa lagi kalau yang unik pemilihan lagu jadi tantangan. Terus bawa, tapi di saat pilih lagu untuk membawakannya sudah okay, enjoy gitu ya. Maksudnya unik penonton. Kalau kalian lihat penonton gimana sih, antusias penontonnya di sana?
4: Wah.
3: Selain nonton live streaming ya, kan live streaming kalian waktu itu kan. Yeah. Terus gimana kalau Glorita sebagai gestar lihat antusias penontonnya nih, jangan lupakan acara.
4: Penonton sangat amat berantusias sih kak. Jadi saya ingat waktu pas saya baru masuk itu dipanggil sama MC Kak Andika. Uh-huh. Itu kakak-kakak yang di atas langsung panggil Glorita seperti itu ya. Saya sudah senang begitu karena ternyata mereka menerima begitu kehadiran saya di sini.
3: Oh, kalau menerima pasti ya. Cuma maksudnya apa ya, dinantikan ya kehadiran, walaupun nah kan mereka juga lihat kok dia ini ada ikon loh, kenapa ya, gitu kan. Nah giliran pas, kok jadi gestar, ya kan. Waduh, ini penampilan seru nih, ini rame, dan bisa mengobati kerinduan daripada teman-teman yang, kita kan gak tahu ada yang menjadi followers kita, ya kan. Maksudnya followers bukan hanya di sosial media, tapi udah followers di kehidupan sehari-hari. Oh, ini kita inspirasi saya penyanyi dia ini, atau untuk dalam hal menyanyi, kayaknya dia ini. Wah, ini saya berhasil belajar biar dapat seperti ini. Dan mereka menantikan orang yang dia jadikan referensi untuk tampil. Pasti itu orang yang suka musik atau tampil di satu acara. Kalau apa mereka suka dengan penyanyi itu, mereka bakal tunggu. Itu mau sampai jam berapa? Mau tunggu dia ini menyanyi dulu baru mau pulang. Pasti begitu ya. Kalau rupanya lihat penonton gimana, antusias penonton, jangan lupa ya.
5: Saya lebih fokus ke keluarga saya sih.
3: Oh, ikut-ikutan. Iya, banyak.
5: Karena memang ikut satu mobil, terus ada juga dari
3: kerucu-kerucu
5: motor-motor.
3: Oh, saya kira kerucu-kerucu.
5: Jadi iya, ya membuat kita lebih semangat lagi di atas panggung sih dengan penonton-penonton yang ada.
3: Oh, boyong gitu ya, bawa dari sini bawa ke
5: iya,
3: sana menonton.
5: Iya.
3: Wih, keren berarti ya. Berarti ya enggak ada saya aja yang nonton di sana ya. Tapi kita nonton live streaming kok iya, ya. Tapi enggak jadi kan waktu itu agak kurang bagus di sini di tahun. Tapi iya, ya pasti saya nonton dan itu keren banget ya. Oke. Terakhir nih, terakhir dari kalian berdua. Apa ya? Mungkin apa sih pesan lah buat penyanyi-penyanyi muda atau buat peserta yang sudah ikut kemarin dan enggak juara, ya kan boleh dong dimotivasiin ya. Pertama Glorita, apa nih Glorita terakhir? Pesan-pesan nih buat mereka nih, ya kan?
4: Oke, kalau dari saya pribadi sih buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya mau memberikan kalian motivasi, semangat. Kita semua pastinya punya bakat dan talenta ya yang diberikan oleh Tuhan sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan biarlah bakat dan talenta yang ada itu jangan kita pendam, tetapi kita usahakan melalui ajang-ajang yang seperti Singi Gilang Idol ini, ataupun ada event-event kompetisi-kompetisi sesuai bakat talenta kita masing-masing. Terus itu sih harapan saya untuk teman-teman semua, jangan pernah berputus asa atau menyerah jika mengalami suatu kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita menyadari kalau itu adalah proses dari yang di atas untuk bagaimana kita semakin maju dan berkembang ke depannya. Itu sih.
3: Itu ya. Oke, okay. Jadi buat yang belum beruntung atau belum berhasil, mungkin pantau aja ajang mana lagi buat nyanyi ya, sikat. Oke, okay. Mungkin apa pesan nih dari Karumaya dan mungkin buat para peserta yang menjadi kompetitor juga ya, atau ya intinya lebih ke segilang idol lah, apa nih?
5: Kalau dari saya sendiri sih, yang penting jangan putus asa. Tetap mengikuti kompetisi-kompetisi yang nanti ada ke depannya, dan juga buat ini pengalaman yang memang kemarin yang sebelum sempat juara itu, jangan lupa untuk terus berlatih. Itu sih.
3: Gitu ya. Jadi jangan berpuas diri.
5: Iya,
3: gitu ya.
5: Jangan berpuas diri. Nah,
3: jangan kecewa.
5: Iya.
3: Ikut lagi, asah skill, ya kan?
5: Iya.
3: Nanti kalau nanti kalian yang juara ya kan, siapa tahu ya.
5: Yeah.
3: Oke, okay. Baik ya, pastinya terima kasih ini buat Kak Glorita ya. Kak Glorita ini teman-teman yang menado Glorita udah Glorita sudah tahu ya kan, pastinya ya lewat ajang Bintang Radio. Nah yang pastinya apalagi terima kasih juga sudah berikan cerita harapan untuk kegiatan Singgilang Idol ini ya. Dan mungkin ke Kak Maya juga bolehlah istilahnya apa yang jadi pengalaman, apa ya, pengalaman di Singgilang Idol sudah bisa dibagikan ke teman-teman lain juga. Yeah. Ini unek-unek yang ada.
5: Yeah.
3: Tadi sudah yang sudah dengerin dari awal sampai di akhir ini pasti sudah, oh seperti inilah ya. Oke, mungkin sebagai penutup juga, mungkin teman-teman yang ada di Manado, teman-teman yang ada di Gorontalo juga, mungkin ini sekedar informasi bahwa Senggilang Idol ini adalah salah satu ajang bernyanyi khusus lagu rohani. Dan ini kemarin mereka rupanya ya kemarin menjadi jawaranya atau juaranya di season yang season katanya itulah season, tapi ya kalau kita bilang sih season 2 ya, siapa tahu aja ada season 3-nya ya kan. Dan kalau Kak Gloreta itu juara 1 di season yang pertama ya. Oke, dan pastinya mudah-mudahan akan ada season-season berikutnya ataupun ajang-ajang lomba bernyanyi juga di tempat lain selain kalau RRI kan punya bintang radio gitu ya. Mungkin di ajang lain, di lomba event-event yang lain ada perlombaan-perlombaan yang sama itu lomba bernyanyi. Baik, Pak Isri, terima kasih nih buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Manado, yang ada di Gorontalo. Dan akhirnya saya Penggafar nih. Kita tutup kebersamaan kita di sore ceria Magota edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Sampai jumpa lagi di Magota selanjutnya ya, di Siraja, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie,
0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Film Jangan Buang Ibu resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 25 Juni 2026 dengan menghadirkan drama keluarga menyentuh. Film produksi Leo Picture itu menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal mempertahankan keluarganya di tengah persoalan hidup. Ristiana berjuang membesarkan tiga anaknya setelah Rido, sang suami, meninggalkan keluarga dengan hutang yang menumpuk. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia berusaha memenuhi kebutuhan Tama, Dewi, dan Tria tanpa kehilangan kasih sayang. Nah, masalah keluarga ini mulai memuncak ketika keputusan Ristiana membuat ketiga anaknya menghadapi pilihan yang tidak mudah. Tama, Dewi, dan Tria perlahan merasakan jarak dengan ibunya, meski mereka tetap menyimpan kerinduan mendalam. Aktris Dirina Zubir memerankan Ristiana, seorang ibu yang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Sementara itu, Reval Hadi berperan sebagai Tama, Amanda Manopo memerankan Dewi, dan Saputra Kori tampil sebagai Tria. Dwi Sasono turut membintangi film ini sebagai Rido, suami Ristiana yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi sulit. Sejumlah pemain lain juga terlibat, yakni Basmala Geralin, Fadli Faisal, Erika Karlina, Saskia Kedwich, dan Farel Rifski.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, ada momen spesial saat laga Portugal versus Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat 3 Juni Juli hari ini. Para pemain Portugal melakukan penghormatan khusus untuk mendiang Diogo Jota di Stadion Toronto. Suasana haru sudah menyelimuti sejak pertandingan belum dimulai. Wajah Diogo Jota ditampilkan di layar besar stadion saat momen lagu kebangsaan Portugal dikumandangkan. Setelah menang 2-1 atas Kroasia, Cristiano Ronaldo terlihat mengenakan jersey bernomor 21 milik Jota. Kapten Portugal itu tampak menahan air mata sambil menunjuk ke langit bersama rekan setimnya. Jumat ini menjadi tepat satu tahun Diogo Jota dan adiknya Andre Silva meninggal akibat kecelakaan fatal di Spanyol. Meski kehilangan nama, Jota masih tersimpan rapi untuk skuad Portugal sampai disebut sebagai pemain plus one tim tersebut. Nah, Ronaldo juga menyebut kebetulan ini terasa sangat luar biasa. Jalannya pertandingan, Kroasia sempat unggul lebih dulu melalui gol Ivan Perisic pada babak kedua. Ronaldo kemudian menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti pada menit ke-68. Dan gol tersebut menjadi gol pertama Ronaldo pada fase gugur Piala Dunia. Penyerang berusia 41 tahun itu mencatat rekor pencetak gol tertua di fase gugur. Sekian Info Pro 2 sore ini. Saya Juper Gafar. Selamat sore.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku.
1: Perlu dari tahunan teman terbaik kamu, dan kini saatnya Pro 2 hadir dengan lagu religi Islami untuk menantikan di kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah, dan Cahaya Hati dari The Massive.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

Teman-teman berdua, kaum muslimin dan muslimat, saya Jufan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya, dan insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya akan hadir beberapa teman religi, dan nanti setelah itu berdua akan kembali hadir dengan beragam update informasi dari rri.co.id. Di sini aja di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Perlu dari tahun teman terbaik kamu, dan pastinya kita masih di sore ceria orang aku telepon Gafar. Dan untuk hari ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, teman Pro 2, beragam update informasi yang tentunya kamu juga bisa mengakses informasinya melalui rri.co.id di gadget kamu ya. Nah, kita langsung dengan informasinya. Pastikan keamanan ruang digital untuk anak Kemkomdigi, verifikasi 14 layanan aplikasi. Nah, Kemkomdigi memulai verifikasi 14 layanan digital milik Apple untuk memastikan kepatuhan standar perlindungan anak di Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Nah, setiap layanan Apple seperti iMessage, Safari, Siri, Apple Music, dan Apple TV akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, fitur, dan potensi risikonya terhadap anak. Selengkapnya di rri.co.id. Hi,

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bruder Eritona, teman terbaik kamu, masih ada sejam lagi untuk kebersamaan kita di Sore Ceria. Namun sebelum itu, kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Teman-teman, dua lagu Musamus dari Papua, Ermukim Squad.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Just Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kali ini aku juga udah merangkum beberapa informasi yang bakal dibagiin untuk kamu ya. Nah, setelah tadi Pedro Porro yang mencetak gol lewat sundulan, udah langsung ada nih bahwa dia menjadi raja sundulan baru timnas Spanyol. Ya, Pedro Porro, raja sundulan baru timnas Spanyol, bek sayap ini mencetak gol internasional perdananya, dan Pedro Porro kembali mencetak gol sundulan spektakuler. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol internasional pertamanya lewat sundulan tajam. Dan untuk selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prudereri tahunan teman terbaik kamu, dan waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di sore ceria. Dan pastinya teman Pro 2, satu informasi terakhir ya, Menkomdigi, pertumbuhan ekonomi digital harus beriringan dengan penguatan budaya. Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi digital dunia dengan penetrasi internet mencapai 230 juta pengguna atau 80% populasi. Pertumbuhan ekonomi digital harus beriringan dengan pelestarian budaya, penguatan karakter generasi muda, dan menjaga akar budaya Indonesia. Indonesia berkontribusi 1/3 dari total ekonomi digital di kawasan ASEAN sebagai motor penggerak utama pertumbuhan digital regional. Implementasi PP nomor 17 tahun 2025 menjadi langkah penting untuk memastikan ruang digital aman, sehat, dan melindungi anak dari konten berbahaya. Oke? Itu aja dulu ya teman Pro 2, nanti setelah ini ada Sule di musik live chat ya, di MLC ya, yang disiarkan di seluruh Pro 2 Network. Oke, saya Jepun Gafar nih, pamit undur diri, dan selamat malam, selalu jadikan generasi muda Kota Tauna sebagai headline. Ada Cindy akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman Pro 2. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito?
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD Kang.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Etahun. Eto.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berut. Empat, enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Pilot. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok lima itu.
1: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Sama Haji Andre di TV yang berbeda.
2: Iya, TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
0: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, bener.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adek kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya bener banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua. Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Benar. Nol ya kan.
2: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Visioner.
2: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri.
1: Oke.
2: Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes itu mereka. Udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Bener. Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
2: Tahu Patio.
1: Gak tau Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Yeah. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, benar.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius gak?
2: Reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadinya, ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Ya,
1: tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, enggak.
2: Iya, udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar.
2: Dulu kenal. Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya, iya.
0: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon. Iya, benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah enggak bisa enggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu enggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah benar. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya kan.
1: Enjen juga sama ya?
2: Karena benar. Ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan,
1: iya.
2: Kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay. Yang
2: penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke. Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
2: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget, SD ya kan?
2: SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
1: ke setengah
2: jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang gitu dah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara. Karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang enggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Seperti kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malam. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live, lu kadang gua juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa gitu. Dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu,
1: jangan
2: begitu. Dan itu guys, fenomena
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Oke. Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan. Gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Ya, biar, bener.
2: Ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin ya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
1: itu
2: dari judol dan yang lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Bener.
2: Untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Komalan
2: tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Wah, Kang Sule update banget tentang ini.
2: Iya, benar. Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Benar.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
1: Yeah.
2: Kasian, kasian.
1: Lucu
2: lagunya beneran. Lagi
1: seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener-bener.
2: Kang Sule banget ini.
1: Bener-bener.
3: Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
3: Susis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
2: Ska gendang.
1: Ska gendang.
3: Serah orang mau bilang apa lah.
2: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
3: Iya,
2: ska gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman.
3: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi
3: bareng-bareng.
2: Gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ya ini Ajun tulis, gitu. Tulis sudah jadi beberapa. Terus kayaknya nih, kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Biar kita lewe-lewein lah dengan kasihan-kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelumnya sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Oke. Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
2: Okay.
3: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu. Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
2: Improve.
1: Okay. Yeah.
2: Wah, keren.
1: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan.
1: Iya. Ya salah sih.
2: Beca kan di belakang kan menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
2: Iya,
3: kan?
2: Iya sih, benar.
1: Narik beca, benar.
3: Mana Bang? Narik.
1: Iya. Oke, salah pertanyaan gua.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak Kang selama proses produksi?
3: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya.
3: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
2: Oh ini Ajun nih.
3: Iya, ini Ajun.
2: Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
2: Oh iya bener.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Mari ingat ya. Seninya kuat dia. Tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
3: Lirikan mata.
2: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
2: Wow,
1: cepet banget kan?
3: Cepet. Ya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
1: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih, males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
2: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
2: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
2: Betul.
3: Mendingan ngopi di depan.
1: Itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Tambah-tambah.
3: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
2: Berapa?
3: 4 hari. Mixing 4 hari.
2: Gokil.
3: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil.
1: Bener-bener.
2: Cepet banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Nih mau diangkat Kang, mau diangkat ini punten Kang mau diangkat, atulah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
3: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
3: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
3: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Oh, yang diambil satu, ya kan?
1: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
1: Benar. Iya iya.
3: Time is money.
1: Iya. Sudah betul.
2: Money is time.
1: Iya benar benar.
2: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena, terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
1: Itu secukupnya.
3: Hanya mengingatkan saja. Okay. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
2: Nah, gitu. Iya, jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu.
2: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi jelasin.
1: Jadi, aku terlempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
3: Iya.
1: Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama itu.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita kita coba
3: misalkan
1: ya.
3: Misalkan Pak Jokowi.
1: Iya. Misal.
3: Solo.
1: Iya. Benar.
2: Gitu.
1: Itu benar.
2: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh. Agak deg-degan
2: kan nih kita.
3: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa.
2: Contoh kan. Iya.
1: Gak expect aja kan.
2: Iya.
3: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
1: Iya.
3: Kalau kok deg-degan.
1: Iya.
2: Gak apa-apa.
3: Kenapa ada salahnya?
2: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya benar.
1: Benar. Oke lanjut aja.
2: Iya. Main aja kita main yuk. Mana?
1: Oke.
2: Kasih dit.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
3: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
2: Satu kata.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
3: Best.
1: Wush.
2: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oh, ya. Oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Oki.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Sogi ya. Karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke.
1: Terakhir satu kata untuk cewek komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Betul. Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music
2: Live Chat.
4: Untuk apa aku diciptakan sebenarnya?

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Yeah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, diundang aja. Benar. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya. Undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kak. Ya,
2: itu ini apa masih video lirik?
1: Video lirik.
2: Video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi itu udah ya, nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi
0: ya,
2: kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul, penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya,
1: video call kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak-banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes. Betul.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Okay. Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu enggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah tuh dikasih udah, tuh. Ya? Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu.
0: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
1: Makasih banyak.
2: Ingat sama prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini, Kang, ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
0: Siap. Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalen ya di semua DSP ada ya, Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tadi bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sul ya pastinya ya.
0: Alright.
2: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.
3: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
7: This is Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, selamat malam dan kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Temu Pro 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menggelar sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Buton Selatan, Rabu 1 Juli 2026. Temu Pro 2 kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat mengenai proses sertifikasi tanah ulayat. Temu Pro 2 selain itu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai tahapan pengadministrasian hingga pendaftaran tanah ulayat. Masyarakat memperoleh gambaran lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi sebelum memperoleh sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah. Staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, Slameto Dwi Martono, menegaskan sertifikat tanah ulayat tidak diterbitkan secara otomatis. Ia mengatakan nomor 2 proses dimulai melalui pengadministrasian, inventarisasi, identifikasi, pengukuran hingga penyusunan daftar tanah ulayat sebelum pendaftar dilakukan.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi berikutnya. Temuan Periode Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Dermawan menjadi pembicara seminar nasional pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional Kamis 2 Juli 2026. Temuan Periode Seminar yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengangkat tema membangun kedaulatan pangan nasional melalui tata kelola, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan human capital nasional. Temuan Periode dalam pemaparannya, Osi menjelaskan penyusutan luas lahan sawah Indonesia mencapai sekitar 60.000 hingga 80.000 hektar setiap tahun, sehingga membutuhkan langkah perlindungan berkelanjutan bersama. Temuan Periode menurutnya, Kementerian ATR BPN menargetkan sebanyak 87% lahan baku sawah nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B pada tahun 2029 mendatang. Di hadapan 277 peserta TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, Osi menegaskan perlindungan lahan pertanian membutuhkan implementasi kebijakan secara konsisten hingga daerah seluruh Indonesia. Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Temu Prado Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghadiri pembukaan Diklat Pratama se-Indonesia Angkatan 1 di Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Temu Prado Menteri Nusron menekankan nasionalisme yang bertujuan untuk membangun bangsa sehingga generasi muda memahami makna persatuan, bukan sekedar slogan tanpa arah pembangunan berkelanjutan bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia maju. Temu Prado Menteri Nusron menjelaskan kekuatan bangsa kini ditentukan kemampuan

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berubah. Belum dapat apa ya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa-apa cara nanti, karena saya tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berubah.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak nunggu juga.
2: Iya.
3: Bayi Temuan Pro 2 sekarang sering menunjukkan pukul 21.26 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Setelah satu lagu yang bakalan kasih dihadirkannya Temuan Pro 2 ada It Gitaf rutinitas kembali kasih dihadirkan program masyarakat aktif. Akselerasi kreatif musik ya Temuan Pro 2 dan lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada This Is Scott Elpama, Elpama Prison dari Papua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus itu.
3: 52 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Teman Prado masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu dari Raisa Anggiani, itu aku ya teman Prado. Apa sih makna dari lagu itu aku, Raisa Anggiani ya teman Prado. So ini seseorang yang belum move on atau belum bisa melupakan dari masa lalunya dan masih menyimpan perasaan cinta, yang merasa cemburu dan terluka melihat mantan kekasihnya kini sudah bersanding dan bahagia bersama orang lain sementara dirinya masih terjebak dalam kerinduan. So teman Pradua, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada program acara Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Mungkin buat kalian nih yang pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi quotes menarik, terus quotes lucu kalian bareng teman Pro 2, bisa gabung sebentar ya di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. And then jika kemungkinan ya teman Pro 2 kasih di juga bakalan live di TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Could I?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Radio 17 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kali ini kasih dihadirkan dua lagu yang di request. Ada Leto permintaan hati sama Pasto kisah kasih di sekolah. Sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo di Jaga Malam cerita penutup hari edisi siar hari ini ya teman Prodo, jangan kemana-mana. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 226 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Itulah tadi dua lagu yang kasih dihadirkan dalam program Acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Nah, barusan tadi ada lagu Kisah Kasih di Sekolah ya teman Pro 2. Mungkin buat kalian nih yang pengen gabung untuk berbagi kisah kasih kalian bareng teman Pro 2 yang lain, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tombol Prodo 35 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan kali ini ada dua lagu ya yang di request katanya Noah yang terdalam sama Adele, Send My Love ya Tombol Prodo. Dan dengan dua lagu ini Kak Cindy hadirkan sembari menunggu Tombol Prodo yang lain buat gabung nih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 47 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kembali ke sini dihadirkan lagu-lagu yang request ya, dan ini merupakan sesi terakhir kita. Ada Chris Patty, kesalahan yang sama, Pupus Dewa 19, sekali lagi Ipang, dan masih mencintainya Papinka. Dengan keempat lagu yang bakalan kesini hadirkan ini, teman Pro 2, kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Yang masih pengen gabung, tapi sayang waktunya udah selesai, teman Prodo, kita jumpa di lain kesempatan ya. Dan setelah Jaga Malam, kasih dihadirkan program acara Jazz Music. Jazz Music ada rangkaian musik hiburan yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Gak bilang pukul 23:56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: like kering, kering kata gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

Memproduan di manapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program A2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Aci yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, insyaallah semua tugas aktivitas di hari ini semua bisa berjalan lancar dan seperti yang diharapkan. Teman berada walaupun di akhir pekan Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ada yang saat ini ya mungkin santai, tapi masih ada yang dengan aktivitas karena kita dibalikin dengan tugas aktivitas kita masing-masing ya. Yang pasti ya teman berdua, apapun aktivitas kamu di pagi ini, untuk memulai ya, seluruh aktivitas jangan lupa selalu andalkan Tuhan untuk setiap tugas tanggung jawab kita di hari ini. Baik teman berdua, kembali kepada sahabat kita, Kak Aisyah akan hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik di pagi ini yang pastinya bisa membuat kamu lebih semangat untuk melaksanakan tugas dan aktivitas memulai hari yang baru di hari ini ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di pada akhir pekan Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Selamat pagi, selamat melanjutkan baru.
1: Teman terbaik kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Menjadi orang beriman berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Tuhan telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita belajar apa arti dari pengampunan. Sebab pengampunan membuka kunci pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Ace.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2. Kasus penipuan digital di Indonesia terus meningkat seiring makin canggihnya teknologi. Pemerintah pun mendorong langkah baru untuk memperkuat perlindungan guna dari pengguna dari berbagai modus scam berbasis digital. Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria mengungkapkan kerugian akibat penipuan digital di Indonesia telah mencapai sekitar 7,5 triliun rupiah. Angka tersebut berdasarkan laporan Global Anti-Scam Alliance dan disampaikan saat audiens dengan Kasparovsky. Nesar mengatakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah para lansia. Menurutnya, pelaku kini memanfaatkan teknologi AI untuk meniru suara seseorang, bahkan suara pejabat hingga modus penipuan menjadi semakin sulit dikenali. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi menghadirkan figur anti-scam sebagai perlindungan tambahan bagi konsumen. Fitur tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk aplikasi maupun sistem keamanan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Pemerintah berharap kolaborasi antara regulator dan industri dapat meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas di ruang digital. Di tengah perkembangannya teknologi AI, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital. Semakin canggih teknologinya, semakin penting pula menjaga keamanan data dan selalu memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, kita ke Baltim. Suasana penuh semangat menyelimuti Aula Sanika Satyawada Polres Bolaan Mangondo Timur atau Baltim di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 dalam rangka memberikan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Baltim secara resmi menggelar turnamen e-sport Mobile Legend bertajuk Polres Baltim Cup. Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Polres Baltim AKBP Golfrit Hasi Holland, Pak Pahan SH MSI beserta Wakapolres, jajaran pejabat utama, panitia pelaksana dan para peserta turnamen. Kehadiran pimpinan polisi yang setempat menunjukkan dukungan penuh terhadap perkembangan minat dan bakat generasi muda di bidang teknologi dan olahraga elektronik. Ketua panitia Ibda Kristiana Takainginan SH menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini diikuti oleh 5 tim terbaik yang siap bertarung demi gelar juara. Ia menekankan bahwa selain kompetisi, nilai sportivitas dan persaudaraan menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan acara ini. Kapolres menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme para peserta. Menurutnya, e-sport bukan sekedar permainan, melainkan wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan bakat, dan meraih generasi prestasi di era digital yang semakin berkembang pesat. Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi prinsip fair play yang menjaga kebersamaan. Melalui ajang ini, Polri berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, melalui kegiatan yang positif, kreatif, dan kompetitif. Turnamen Mobile Legends Kapolres Baltim Cup ini merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat lahir talenta-talenta muda berprestasi di bidang e-sport, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat guna menciptakan situasi kamtipnas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bolaan Mangondo Timur. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
0: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tabanan Pro 2 dimanapun kamu berada, 14 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut untuk program sepeda di pagi ini, Tabanan Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Tabanan Pro 2, kita dengerin lagu dari Papua bersama Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini, ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak, keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena gak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: 92 Mega, Sata Mana terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih. Kamu masih ya dengarkan Pro 2 tahun 6 oleh frekuensi 92 MHz. Dan selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 oleh frekuensi 92 MHz. Di kesempatan siaran hari ini teman Pro 2, Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Teman Pro 2, informasi pagi ini bersama website rri.co.id. Spotify untuk pertama kalinya teman Pro 2 merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan 20 tahun Spotify. Berdiri pada tahun pada April 2006 ya teman Pro 2. Podcast daftar tersebut memuat 20 artis album lagu podcast dan audiobook dengan jumlah putaran tertinggi. Data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga akhir April ya. Hingga April 2026. Taylor Swift menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa daftar musisi dan lagu yang paling banyak didengar sepanjang sejarah Spotify. Musisi yang mendominasi pemutaran di Spotify sepanjang masa yaitu yang pertama adalah Taylor Swift, kedua Bad Bunny, ketiga Drake, keempat The Weeknd, 5 Ariana Grande, 6 Ed Sheeran, 7 Justin Bieber, 8 Billie Eilish, 9 Eminem, 10 Kanye West, 11 Travis Scott, dan 12 ada BTS, 13 Post Malone, 14 Bruno Mars, 15 J Balvin, 16 Rihanna, 17 Coldplay, 18 Kendrick Lamar, 19 Future, dan terakhir 20 ada Joyce WRLD ya. Lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify, yang pertama ada lagu dari The Weeknd dengan Blinding Lights, ada Ed Sheeran dengan Shape of You ya. Terus juga ada lagu dari The Neighborhood dengan lagunya Sweeter Witter. Terus juga ada Starboy dari The Weeknd featuring Daft Punk. Ada As It Was bersama Harry Styles. Ada Someone You Love dari Lewis Capaldi. Terus juga ada Sunflower dari Post Malone dan Swae ya. Ini merupakan lagu soundtrack Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Terus juga ada Drake, Vicky, dan Kayla dengan lagunya One Dance. Ada Perfect dari Ed Sheeran. Ada juga lagu dari The King Laroi featuring Justin Bieber dengan Stay ya. Ini yang ke-10. Terus juga ada Believe Imagine Dragons yang ke-11. 12 I Wanna Be Yours dari Arctic Monkeys. Terus juga ke-13 ada Hit Waffles dengan lagu yang dibawakan oleh Glass Animals ya. Terus juga ada Lovely yang dinyanyikan oleh Billie Eilish dan Khalid ke-14. Ke-15 ada Yellow dari Coldplay. 16 ada Nike The Meat dari Lauren Horan. Terus 17 ada Closer dari The Chainsmokers Halsey. Terus juga ada Bride of a Father ya. Dari Billie Eilish ke-19 ada Reptide dari Fans Dewey, dan 20 ada The With a Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars ya. Dan lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Teman Pradua, film Volvo siap meramaikan bioskop Indonesia. Mulai 9 Juli 2026, film komedi fiksi ilmiah disutradarai oleh Bayu Skak dan diproduksi Skak Studio. Cerita berpusat pada musim mengepul rongsok keturunan Madura yang tinggal di kampung Rombeng. Ia berjuang melunasi biaya keberangkatan haji sang ibu di tengah keterbatasan ekonomi. Kehidupan Wasim berubah setelah menemukan pesawat luar angkasa yang jatuh di pinggiran kampung. Di dalamnya terdapat alien kecil yang kemudian bernama Volvo. Alih-alih menjual benda tersebut sebagai rongsokan, Muslim memilih menyembunyikan Volvo dari warga. Keputusan itu menjadi awal pertualangan dan penuh kejutan dan humor. Teknologi milik Volvo perlahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga Muslim. Kehadiran alien itu juga membawa harapan baru bagi kehidupan mereka. Nah, lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: To me, where the wild things are is a place that exists in our minds. It's a place of liberty and shamelessness. It can take a split second or a lifetime to find it, but once you do, you'll be free.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nya ndak sayang pa torang pe nelayan-nelayan? Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Teman berdua di mana pun kamu berada, selamat pagi. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan berdua tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat berdua. Sebanyak 418 peserta didik resmi menyelesaikan pendidikan kepemimpinan Polri di SSPMA Lema Diklat Polri. Mereka diharapkan menjadi pemimpin adaptif yang mampu menjawab tantangan keamanan pada era digital. Pesan tersebut disampaikan Wakapolri Komjenpol Profesor Dr. Dedi Prasetyo saat menutup pendidikan SSPIM Jumat 3 Juli 2024. Menurutnya, para lulusan akan menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Sebanyak 418 peserta didik terdiri atas 57 peserta SESPINTI, 201 peserta SESPIMEN, 35 peserta Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian atau SPPK, dan 125 peserta SESPIMA. Seluruhnya akan kembali ke satuan masing-masing untuk mengemban tanggung jawab sebagai calon pemimpin Polri. Sementara informasi yang lain, teman pro 2, Kementerian Agama Kemendak meminta penyuluh agama Islam berperan aktif sebagai pemeriksa fakta atau fact checker. Mereka juga diharapkan memimpin masyarakat menyaring informasi keagamaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Hamuklis M. Hanafi mengatakan tugas penyuluh agama di era media sosial dan AI tidak lagi sebatas menyampaikan ajaran Islam. Penyuluh juga harus membantu masyarakat membedakan informasi keagamaan yang memiliki dasar keilmuan dengan konten yang sekedar viral. Mukhlis menjelaskan, kemajuan teknologi informasi dan AI telah mengubah cara masyarakat mempelajari agama. Meski akses terhadap informasi keagamaan semakin mudah, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini teman-teman, perdua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: era di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

92,9 terbaik kamu teman Pradua. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Museum ITB di lantai 4 Gedung Sena Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga, Kota Bandung menghadirkan standar baru bagi museum nasional. Museum tersebut dinilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Museum ini teman Pradua diresmikan oleh Fadlizon pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Museum ITB ini dihadirkan sebagai ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan inovasi interaktif yang dapat diakses masyarakat umum. Menurut Fadlizon, teman Pradua, konsep Museum ITB sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat sektor STEM, science, teknologi, engineering, dan matematik, dan ia berharap museum tersebut mampu menjadi sumber inspirasi, refleksi, sekaligus sarana edukasi bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui narasi dan tata pameran yang kuat. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.